ya jadi 4 tahun kemarin. Tapi respect buat Argentina yang mainnya juga keren banget dari babak fase gugur sampai akhirnya di final, harus kalahnya di final. Spanyol yang awalnya di pertandingan pertama gue masih ingat banget sob, itu ditahan imbang sama tim Curaçao kalau enggak salah. Curaçao apa Tanjung Verde ya. Yang sempat ramai juga ini, jadi momen ikonik juga sih kipernya Tanjung Verde nih si, aduh, pemain yang udah tua tuh 40 tahun tapi mainnya bagus. Nah, memang banyak banget ya momen-momen ikonik di pegelaran FIFA World Cup 2026 ini. Memang banyak kontroversinya. Tapi gue pengen tahu sob, dari lu kira-kira momen kontroversi atau momen ikonik apa yang lu ingat sepanjang Piala Dunia 2026? Coba lu kasih tahu di 0818 221039.